0: ability OFM radio ena mi tie my piece o nyadofo opaso tie ability debia kosuna visit www.ofmtv.
1: Mi kani san kwana ma kani san ye mi nyani dan kwana ma yo de ni atiti anyan ka mi nyode an ma yo dan e pran pojo po mi nyode an ma yo dan oni bia dan fu mi wa so ma mi nka mi ti mi nyawo dan mi nyawo dan mi nyawo dan na mi nyawo dan ya mi nyawo dan ya.